di siwa ya.

0: Kong Kolangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Sol, itu masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiran cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiran cuaca dihimpun berdasarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun cuaca di wilayah Ponorogo pada Sabtu 8 Agustus 2026,

0: Kondisi cuaca cukup bervariasi di sejumlah wilayah, seperti halnya kawasan Selaung, Ngerayun, Bungkal, Sambit, Soko, dan Pulung. Pada hari ini tadi diperkirakan mengalami udara kabur dan suhu di wilayah tersebut berada di kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, wilayah Sawo, Melara, Getis, dan juga Siman diperkirakan mengalami cuaca cerah dan suhu udara di kawasan ini relatif lebih hangat dengan kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Siman, suhu dapat mencapai sekitar 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Soko dan juga Pulung, suhu maksimum diperkirakan sekitar 26 derajat Celcius, sehingga udaranya cenderung lebih sejuk dibandingkan wilayah Ponorogo bagian tengah. Sedangkan untuk Kecamatan Melara dan juga Jetis, berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan secara umum, pada hari ini tidak semua wilayah Ponorogo mengalami kondisi cuaca yang sama. Ada daerah yang cerah, sementara kawasan lainnya masih berpotensi mengalami udara kabur, terutama pada pagi hari tadi. Dan bagi mitra Sungai ya, yang mungkin hari ini akan melakukan perjalanan ataupun jalan-jalan di akhir pekan ini, tetap sesuaikan aktivitas Anda dengan kondisi cuaca dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap berhati-hati di perjalanan. Dan demikian informasi perkiraan cuaca pada Kabupaten Ponorogo hari ini. Selamat menikmati akhir pekan dan semoga cuacanya bersahabat dan semua agenda yang Anda jalankan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, mitra Songolait, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

ですよ。

0: Baik, Mitra Solek masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten. Kawasan hutan dan lahan di lereng Gunung Sawe, Kabupaten Trenggalek terbakar. Kawasan yang berdampak merupakan hutan perhutani dan juga lahan milik warga. Kepala BPBD Trenggalek yakni Stefanus Triadi Atmono yang mengatakan bahwa karhutla terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 malam hari. Kobaran api tiba-tiba membesar dan merambat dari lahan warga ke kawasan hutan. Kondisi hutan yang kering membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke mana-mana. Dengan peralatan manual, petugas gabungan berusaha melokalisasi api agar tidak terus membesar. Dan wilayah yang terdampak kebakaran lahan akan mencapai 1,5 hektar. Adapun rinciannya 1 hektar lahan milik warga dan setengah hektar hutan yang dikelola oleh perhutani. Insiden karhutla tidak hanya terjadi kali ini saja, namun telah berulang kali terjadi di wilayah Kecamatan Panggul maupun hutan di kawasan kota. Baik, Mitra Solid, informasi dari Trenggalek tadi tentu menjadi pengingat dan juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terutama untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu ataupun juga berpotensi memicu kebakaran di sekitar lahan dan juga hutan. Dan beruntungnya petugas gabungan berhasil mengendalikan api sehingga kebakaran tidak meluas ya. Dan kita berharap agar pencegahan ini terus perlu diperkuat, adanya pengamanan dan bukan hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul saja. Perlunya juga adanya patroli, kemudian juga edukasi kepada masyarakat. Dan respon cepat ini menjadi kunci agar kebakaran tidak meluas dan merusak kawasan hutan maupun lahan produktif milik warga. Baik, Mitra Rasul Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Langit pukul 13.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulit

makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mas Igrah, info selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Wonogiri. Polres Wonosalam dalam kasus minyak goreng dalam paket cadangan pang atau yang berbau minyak tanah. Tersangka berinisial J, 50 tahun, merupakan pegawai produsen minyak goreng bantuan tersebut. Telah oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri, yakni Ibtu Agung Sadewa. Agung menyebut bahwa pihaknya telah melakukan berbagai proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk melakukan uji lab sampel minyak goreng yang bermasalah. Adapun hasil uji lab ataupun uji laboratorium, minyak itu tidak layak untuk dikonsumsi. Dan si Humas Polres Wonogiri, KP Anom Prabowo, mengatakan bahwa tim gabungan telah melakukan pemeriksaan di Desa Gesing, Kecamatan Kismantoro. Pemeriksaan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, kemudian ada polisi, TNI, dan juga produsen. Diketahui, jumlah penerima bantuan pangan APB minyak goreng di sebanyak 8.665 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di 10 desa dan kelurahan. Setiap KPM mendapatkan bantuan sebanyak 4 liter minyak goreng. Sementara itu, pemimpin cabang Bulog Solo, yakni Nandang Haryanto, yang mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk merebut. Minyak goreng yang sempat beredar telah dilakukan penarikan. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Wonogiri ini tentu menyita banyak perhatian ya, karena kasus minyak goreng ini dinyatakan tidak layak dikonsumsi. Dan terlebih, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan kita berharap agar penetapan satu orang sebagai tersangka ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas dan pengawasan dalam penyaluran bantuan tidak boleh dianggap sepele. Dan kita berharap agar adanya langkah cepat untuk segera menarik dan mengganti minyak yang sudah beredar di Kabupaten Wonogiri. Dan kedepannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas harus diperketat sejak proses produksi hingga bantuan diterima oleh masyarakat, sehingga kejadian serupa ini tidak terulang kembali di masa depan. Dan tentunya karena ini merupakan juga bantuan, jadi bantuan ini benar-benar aman.

0: serta layak digunakan hingga sampai di tangan masyarakat. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Song Langit FM.
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital. Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital Ponorogo. Putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harga terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu ya?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, yasin, buku saku, dan dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot. Info.

0: Baik, Mitra, semoga kita masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Ancaman krisis air bersih memaksa PMK Pacitan mencari sumber pasokan baru hingga luar daerah. Sumber air di Kabupaten Trenggalek kini dibidik untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Sudimoro yang rawan terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan di tengah potensi kekeringan yang mengancam 96 dusun di 32 desa di Pacitan. Salah satu wilayah yang membutuhkan pasokan air adalah Desa Gunung Rejo, Kecamatan Sudimoro. Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Pacitan bersama pihak Kecamatan Sudimoro telah menyurvei sumber air di Desa Wonocoyo dan Terbis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek pada Selasa 4 Agustus 2026. Survei dilakukan untuk mengetahui kelayakan sumber air tersebut sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai dari mengukur debit air, menentukan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan penampungan, hingga memastikan kesiapan masyarakat setempat. Camat Sudimoro, yakni Nasrul Hidayat, ia mengatakan bahwa hasil kajian akan menjadi dasar penyusunan program penyediaan air bersih untuk jangka panjang. Pemanfaatan sumber air di lintas kabupaten juga membutuhkan kerjasama antar pemerintah daerah. Rencana tersebut tidak berhenti pada pemanfaatan sumber air. Infrastruktur untuk mengalirkan air dari Trenggalek menuju wilayah Pacitan juga harus disiapkan. Menurut Nasrul, pembangunan jaringan perpipaan nantinya akan diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu. Hal ini juga ditanggapi oleh Kabid Penyihatan Lingkungan dan Air Minum atau PLAM DPUPR Pacitan, yakni Tony Setyo, yang mengatakan bahwa salah satu sumber air yang berpotensi dikembangkan berada di kawasan hutan perhutani yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan atau KTH Desa Wonocoyo. Kebutuhan air masyarakat Wonocoyo saat ini disebut telah tercukupi. Karena hal itu, sebagian debit air dari sumber tersebut berpeluang dimanfaatkan untuk membantu wilayah Pacitan, khususnya Desa Gunung Rejo dan Sumber Rejo di Kecamatan Sudimoro. Tony juga menyebut bahwa prosesnya membutuhkan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Daerah Pacitan dan juga Kepala Daerah di Trenggalek. Setelah itu, dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antar organisasi perangkat daerah terkait. Baik, Mitra Song Langit, ini tentu langkah positif yang dilakukan oleh PMK Pacitan karena mencari sumber air alternatif, dan ini juga menunjukkan adanya upaya antisipasi sebelum kondisi semakin parah. Memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati, mungkin seperti itu ya. Ini langkah yang baik yang dilakukan oleh PMK Pacitan, yakni mencari sumber air alternatif, dan semoga penanganannya tidak hanya mengandalkan dropping air ketika krisis sudah terjadi, tapi juga pemetaan sumber air, kemudian juga penyiapan tandon serta distribusi yang tepat sasaran juga penting agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Baik, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita pada hari ini telah berakhir ya, biar ucapkan terima kasih bagi Mitra Song Langit yang sudah bergabung di Geraha Warta Siang pada hari ini, dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena sehabis ini masih ada program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampean iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
5: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: di cara kekeluargaan. Injih, mitra kinsih sang langit prakawis menika, dados pangeling-eling nggih bilih privasi saben tiyang kedah dipun ajeni, langkung-langkung wonten ing papan pribadi. Lan mugi kedadosan menika saged dipun rampungaken kanthi wicaksana, lan dados piwulang supados sedaya pihak langkung ngati-ngati lan ngajeni privasi tiyang sanes. Injih, mitra kinsih sang langit amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya, tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
2: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak emang tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Teh lemon madu, lemon tea, manisnya smooth,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Putra Dewa, emak percaya diri.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe?
4: Wis sawetara dina tagong kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Wis swegal dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning
5: song ae, Mat. Ini urologi RSU Muhammadiyah Pondok. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Oh, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 95 6 000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga soning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keserta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
7: Songoso Kali FM. Suara Jawa. Radio Sunggulangit FM.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah.

0: modul, novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Nek, sekilo bekicot musik berikut tak tukul 500.000 ya.
4: Eleh tenane kan.
3: Tapi enek syarate.
4: Apa syarate?
3: Nek mau ngirim bekicot, karo dikirim koma.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih, mitra kene Tunggulangit tasih wonten giaran Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Lan menika wonten setunggal pawarta saking Madiun. Serangan hama wereng saat niki dadi salah sijine masalah sing cukup nganggu para petani pari ing desa Pacinan. Lan menika warna upaya wis ditindakake, kelabu penyemprotan obat kagem ngendhaleni hama. Nanging upaya kesebut dereng saged menehi asil kaya sing diarepake. Salah setunggaling petani inggih menika Suyadi ngandharaken bilih dheweke sampun ngentekake biaya kurang luwih 1,5 juta kanggo perawatan tanduran. Nanging tanduran parine tetep rusak lan pokasane mati kabeh. Lan seluas 0,5 hektar sing biasane saged ngasilake kurang luwih 8 tan gabah sakniki mboten saged dipanen lan dadekake kerugian cukup gedhe. Sanajan ngalami kerugian, Suyadi tetap gadah rencana kagem nandur pari malih, lan lahan tersebut bakal didiamake lan dikeringake luwih dhisik supaya siklus hama wereng bisa rampung. Sawise kondisi lahan dirasa luwih aman, dheweke bakal miwiti nandur maneh, kira-kira bareng karo wektu panen petani lintune ing wulan November. Serangan hama wereng punika dialami Sugeng, petani lintune ing desa Pancinan. Lan saka lahan siji 0,5 hektar, kira-kira separone wis ngalami kerusakan amargi hama wereng lan virus sing ganggu tanduran. Lan kagem nyegah supaya mboten saya nyebar, tanduran sing sampun rusak banjur dibabat. Sugeng ngaku sampun ngetekake biaya watara 3 juta kanggo perawatan tanduran. Amargi sebagian tanduran sampun mati lan boten saged dipanen, dheweke banjur milih mbabat tanduran tersebut lan ngenteni musim tanam sak banjure. Sugeng inggih ngarepake supaya pemerintah saged menehi bantuan lan pendampingan marang petani sing terkena serangan hama wereng. Lan kanan meniki nggih mesti cukup abot kagem para petani, amargi biaya sing wis dikelontarake cukup gedhe lan nanging hasil panen malah boten bisa dirasakake. Lan mugi-mugi wonten perhatian lan pendampingan saking pemerintah supaya serangan hama wereng saged luwih cepet ditangani lan para petani ora saya abot anggone nanggung kerugian. Injih, mitra kene sesong langit amar kita sih wonten informasi kagem panjenengan sedaya. Lan tetap setia ing program Suara Jawa Radio Tunggulangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Tunggulangit FM.
2: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
3: Radio Tunggulangit pukul 15.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos Rp150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056.
2: Pasangan dari mana? Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Enjoy.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Aduh-aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
7: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
6: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
7: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
6: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
7: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
8: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Inggal-inggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
6: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
7: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
8: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mo Somo, Boko, Crowley FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inja, mitra kita Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan dinten menika wonten setunggal pawarta saking Ngawi. Ia menika dampak mangsa ketiga ing Kabupaten Ngawi saiki saya ombo. Wonten rong desa maneh sing kalebu wilayah terdampak kekeringan inggih menika Desa Suruh lan Desa Bringin. Kanthi tambahan kesebut, sakniki total wonten 8 desa ingkang ngalami krisis banyu resik. Paling ora wonten 174 kepala keluarga anyar sing sakniki mbutuhake pasokan banyu resik. Kasih kedaruratan BPBD Ngawi inggih menika partaya ngandharaken bilih yen sak durungipun wonten 6 desa sing terdampak, nanging saiki tambah 2 desa meneh. Ambane wilayah sing terkena kekeringan, ngagem BPBD terus nindakake dropping banyu resik menyang wilayah-wilayah sing butuhake. Lan nganti saniki BPBD sampun nyalurake 8 tangki banyu resik. Lan saben truk duweni kapasitas kurang luwih 5.500 liter, saengga total banyu sing wis disalurake tekan udakara wonten 44.000 liter. Dropping paling anyar ditindakake ing Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman, ing dinten Kamis 6 Agustus 2016 kanggo nambah pasokan banyu warga. BPBD ugi mestiake distribusi banyu bakal terus ditindakake sajrone masyarakat isih mbutuhake. Permintaan saka desa-desa sing terdampak bakal dadi pertimbangan kagem nentokake lokasi lan wektu dropping sak banjure. Nanging penanganan kekeringan ora mung liwat bantuan banyu nganggo truk tangki, BPBD ugi wiwit nyapake langkah jangka panjang supaya masalah kekurangan banyu ora terus bola-bali saben mangsa ketiga. Koordinasi karo instansi terkait ditindakake kagem memetakan wilayah ingkang rawan kekeringan lan golek solusi sing bisa ditindakake kanthi luwih permanen. Inggih, mitra kang sesong langit, kahanan menika mesti cukup abot nggih kagem warga amargi banyu resik dadi kebutuhan utama saben dina. Lan mugi-mugi bantuan banyu bisa terus disalurake kanthi lancar lan langkah jangka panjang ugi bisa enggal diwujudake supaya warga ora terus gumantung marang bantuan saben mangsa ketiga. Inggih, mitra kang sesong langit, informasi menika sekaligus menutup perjumpaan kita ing dinten menika ing program Suara Jawa edisi siar 8 Agustus 2016. Mugi-mugi informasi ingkang sampun kula aturaken saged bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Inggih, mitra kang sesong langit, biar pamit undur diri. Matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogo Langit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sogo Langit kembali di Radio Sogo Langit yang bersama saya Sabta Kasyubo, yang akan menemani Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi 8 Agustus 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Diancam akan dibunuh korban dugaan penganiayaan Kades Kunti, Ponorogo minta perlindungan polisi. Polda Jatim petakan potensi kerawanan kawasan Telaga Sarangan, Magetan. Berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Radio Sogo Langit FM.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding, nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, ngumpan kowe.
2: Rodino, takong nyung,
3: pandew. Sepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, kayata watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lo. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Terus sebelum lagi kembali di Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo. Mantan Ketua DPRD periode 2019-2024 SN terseret kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo periode 2023-2026. SN tercatat memiliki harta kekayaan bersih sebesar 2,2 miliar berdasarkan LHKPN. Penetapan SN sebagai tersangka tersebut diumumkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Ponorogo pada Kamis 6 Agustus 2026. Penyidik menduga SN menjadi aktor yang mengarahkan pengaturan besaran tunjangan perumahan hingga akhirnya digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pimpinan dan anggota DPR. Menurut Zulmar, perintah itu diberikan kepada FS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo dan telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. FS kemudian diminta menghubungi Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP untuk menyusun kajian besaran tunjangan perubahan. Ia mengatakan FS selanjutnya kembali berkoordinasi dengan KJPP untuk mengubah hasil kajian sehingga nilai tunjangan menjadi lebih besar dibandingkan hasil perhitungan awal. Hasil kajian yang telah diubah itu kemudian dijadikan dasar penerbitan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2023 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo. Regulasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembayaran tunjangan perumahan. Menurut Zulmar, penyidik telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana serta berkoordinasi dengan auditor. Sementara itu, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN periode tahun 2025 yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Rabu 2026, SN melaporkan total harta kekayaan sebesar 3,6 miliar. Aset tersebut berasal dari 7 bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Ponorogo yang memiliki nilai 3,06 miliar atau sekitar 85% dari total hartanya. Selain itu, SN melaporkan kepemilikan 5 kendaraan senilai Rp412.250.000 yang terdiri atas Honda Suprafit tahun 2005, Toyota Innova tahun 2015, Honda Vario 150 tahun 2017, Toyota Innova Fortuner tahun 2017, dan Honda Stylo tahun 2025. SN juga mencantumkan harta bergerak lainnya sebesar 41 juta serta kas dan setara kas 114 juta pada kolom surat berharga dan harta lainnya tidak tercatat kepemilikan aset. Dalam laporan yang sama, SN memiliki utang sebesar 1,4 miliar. Total kekayaan bersihnya tercatat sebesar 2,2 miliar. LHKPN tersebut berstatus verifikasi administrasi lengkap dan disampaikan saat SN masih menjabat sebagai anggota DPRD Ponorogo dari fraksi Nasdem.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, tepatnya di program Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan, di Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpamobvit. Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polda Jatim melakukan pemetaan potensi kerawanan di kawasan wisata Telaga Seragan Magetan guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berwisata. Kasubdit Audit KMA Ditpamobvit Polda Jatim AKBP Fatasul Asmi mengatakan pemetaan itu dilakukan untuk memberikan rekomendasi pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, terutama pengelola kawasan wisata Telaga Seragan. Poin-poin pembenahan yang menjadi perhatian Polda Jatim meliputi penataan parkir, kondisi pagar, CCTV, hingga terkait bekas longsor di bibir telaga. Adiatama, Pak Kepala Pariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Magetan Didik Kurniawan mengatakan bahwa sejumlah poin masukan yang diberikan sebenarnya sudah diantisipasi oleh pengelola. Terkait rekomendasi lainnya, pihaknya menyatakan akan ditampung untuk pembahasan lebih lanjut sehingga dapat mewujudkan Sabta Pesona yang terkait dengan keamanan dan ketertiban di kawasan wisata Telaga Seragan. Telaga Seragan Magetan merupakan kawasan tempat wisata di lereng Gunung Lawu yang ramai dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Data dari Disbudpar Magetan menunjukkan destinasi unggulan itu dikunjungi hingga 1.940.668 wisatawan selama tahun liburan 2025 dengan perolehan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai 20,202 miliar. Jumlah itu naik dibandingkan kunjungan pada tahun 2024 yang berjumlah hanya 1.080.660 orang dengan capaian PAD sebesar 20,102 miliar. Didik menambahkan dengan dilaksanakannya risk assessment tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional kepada wisatawan.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Nah, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sorulit, usai sudah berjumpa kita di program Pawitan Dirogo edisi 8 Agustus 2026. Saya Sabda Gajibul, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda barakallahu fikum yang terhubung untuk belajar dengan pertanyaan oleh kami atau saya juga, dan dengan itu insyaallah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan.

dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga kerja. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini, yang sebabnya ini. Ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awal jamaah, ke masjid jadi turun jamaah, karena sebab-sebab yang bukan syar'i, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah juga, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun, ada lebih wat taqwa, kan, kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakah itu, bisa lain-lain, pakai sebagainya, ta'awun, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Pertama, ada kesilebihan. Ini akhirat, akhirat ini, dan sungguh kehidupan baik daripada yang ula yang pertama di lawannya. Lawannya selalu begitu. Kalau berlebih akhirat, dunianya akan ikut nanti. Ya, meninggalkan dunia, ikut akhirkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerja. Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya, minum. Minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya, padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenangkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir, dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih.

dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya, menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya. Nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama. Kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. La yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id, 'adan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang pasti mudik kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda gak punya harta bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu padahal kita mengerti kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman tuh ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahad, Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu dan tentang rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum, tun Quran surah 51 ayat 22 kan, ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Ah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat enggak akan tertukar, rezeki ini pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita, bikin rencana. Saya pengen haji, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya. 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya.

untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan, jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali. Memahami cara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar. Jadi muslim itu cerdas. Ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam. Pertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya. Supaya berkemajuan, mencerahkan. Gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya. Tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah. Ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Tayyibah dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai. Dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan. Nih, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu. Kepada yang banyak gak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna buat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya. Gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya gak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, Alhamdulillah kita nikmati berapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita, ya setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar gak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita gak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya,

supaya gak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan? Berumah tangga juga terukur. Enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah enggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Ah. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, keibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan, lewat mulut salah makan. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsam mawas, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaktabakum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tentu hamba. Kalau sudah paham

itu terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang, ya kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah seperti ini. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil ashharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil ashharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita. Sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar, baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya, kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qala rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh, burhan, menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau azan diingatkan.

0: Nanti kalau Burhan itu ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu Burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, gitu kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu Burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan jadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqanan tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya enggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih enggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kekayaan tidak diukur

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
0: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejuknya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Eh, Lek, po, mau teko lampu Bang Ju, ngarep minggu ngiri.
5: Ya.
4: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
5: Ladalah.
4: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong ngarep minggu ngiri, kok kon jalan terus.
5: Kang tiba-tiba mau kira pinter-pinter nemen.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Songgolangit, pukul 18.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Songgulangan 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini di malam yang penuh dengan angin ini ya, untuk Songgit kembali pastinya di salah satu program yang mungkin kalian tunggu-tunggu di malam hari ya, untuk menemani mungkin aktivitas kalian ya, sedang kumpul keluarga, makan dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang lagi sedang di perjalanan ya, untuk mendengarkan Radio Songgulangit ini. Dan pastinya di program ini ya, kita akan berbagi berkaitan dengan informasi-informasi ya, informasi lokal, nasional maupun internasional akan kita bahas di sini. Jadi ya ditunggu aja ya sampai informasinya diberikan kepada Anda. Selain itu juga kami memasang playlist juga lagu nih ya. Lagu-lagunya itu di genre-genre yang terbaru. Lagu seperti Hindia, Perunggu ya kan, dan mungkin juga For Reference, ada juga dari siapa namanya? Feby Putri dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana Mitra Songgulangit, aku sudah punya informasi nih ya. Lagi-lagi memang akhir-akhir ini terjadi banyak sekali kejadian kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla. Kalau di Ponorogo sendiri udah beberapa juga yang masya Allahnya ya, begitu gitu, kebakar oleh entah apa itu penyebabnya. Tapi memang rata-rata kalau di Ponorogo awalnya katanya itu dari pemicu putung rokok gitu, kemudian merambat ke lain sebagainya. Jadi ya kita harus hati-hati dan aware. Tapi kali ini kita berada di tempat wisata. Memang beberapa waktu lalu sudah dibahas ya, yakni Gunung Bromo. Perjuangan melelahkan menembus medan terjal dan perbukitan tinggi melawan amukan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kini telah memasuki hari kelima. Wow. Tim gabungan yang bersiaga penuh dibuat bekerja ekstra keras mengawasi pergerakan titik api yang merayap di vegetasi kering kawasan konservasi tersebut. Aroma asap membakar dan bayang-bayang kehancuran ekosistem sempat memicu kepanikan di wilayah Blok Bantengan dan Lereng Cemoro Anget. Kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Namun kabar lega perlahan menghampiri saat pantauan petugas sejak Sabtu dini hari menunjukkan pergerakan si jago merah di wilayah Kabupaten Malang sudah berhasil diredam sepenuhnya. Kondisi di bawah pos Jemplang terpantau makin kondusif tanpa ada lagi terlihat kepulan asap tebal maupun lidah api yang membumbung tinggi. Meski kawasan perbukitan kini diselimuti kabut pekat, Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono menegaskan bahwa ratusan personel tidak akan mengendurkan pengawasan sedikit pun walau titik api utama di wilayah Malang sudah padam. Ancaman bahaya nyatanya belum sepenuhnya sirna dari kawasan Gunung Bromo dan Semeru. Pantauan udara hingga pertengahan hari mendeteksi masih adanya kepulan asap misterius yang membumbung di ujung timur kawasan hutan Pusung Ledok Bedor, Blok B29 TNBTS yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Lumajang. Kewaspadaan makin ditingkatkan setelah pengecekan melalui aplikasi pencitraan satelit hotspot Map Sipongi mendeteksi 3 titik kuning berkategori medium yang masih menyala di kawasan hutan tersebut ya, tepatnya di wilayah Semeru. Guna mencegah bara api merembet kembali ke wilayah yang sudah aman, koordinasi lintas daerah antara Polres Malang dan Lumajang terus diperketat. Berdasarkan pendataan awal di lapangan, luas lahan vegetasi yang hangus dilalap api khusus di wilayah Jemplang Malang diperkirakan mencapai 4 hektar. Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran susulan di medan yang mustahil dijangkau dengan jalur darat, personel gabungan kini disiagakan di Blok Savana TNBTS dengan memboyong teknologi canggih berupa drone water spray. Inovasi pemadaman dari udara ini disiapkan untuk melakukan penyiraman presisi jika sewaktu-waktu tiupan angin kencang kembali membakar vegetasi kering di tebing-tebing curam Bromo.
1: Songgolangi.
0: Ya itu Mitra Songgolangi, jadi informasi kita berada di Semeru ya. Semoga saja mereka yang bertugas, mereka diberi keselamatan dan juga diberi kesabaran dalam memadamkan si jago merah tersebut. Dan segera tuntas dan kembali ke rumahnya dengan keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi Anda yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi peristiwa ataupun informasi cuaca arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Atau mungkin juga mau request lagu, sangat boleh sekali. So jangan kemana-mana karena setelah ini ya, ada lagu dari Komang, dari Rhyme Low Day, maaf ya, dengan judul Komang. Selamat mendengarkan. So.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa Mat.

0: Songolani.
1: Mitra Songolan, kali ini informasi kita berada di Surabaya ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD meminta pemerintah provinsi Pemprov Jawa Timur segera menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang diperkirakan semakin meluas seiring puncak fenomena El Nino pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya penanganan kekeringan tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih karena langkah tersebut bersifat darurat dan belum menyelesaikan persoalan berulang setiap tahun. Menurut Teddy, sejumlah desa di Kecamatan Lubang, Kabupaten Pasuruan seperti Watulumbung, Karangjati, Cukur Guling, Pancur, dan Bulu Kandang hampir setiap tahun mengalami krisis air bersih sehingga memerlukan penanganan jangka panjang. Ia mendorong Pemprov Jatim mempercepat pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konversi daerah tangkapan air. Selain itu, sistem peringatan dini berbasis data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika hingga tingkat desa juga perlu diperkuat. Di sektor pertanian, Edi meminta pemerintah mengantisipasi dampak El Nino, mulai penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, dan perlindungan bagi petani agar risiko gagal panen dapat ditekan. Berdasarkan data pemerintah daerah, hingga awal Agustus 2026 sebanyak 19 kota atau kabupaten di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah penanganan bencana dari pendekatan reaktif menjadi mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.
0: Songgolani.
1: Kalau kita melihat kasus dari air ini ya, Mitra Songgolit, kalau kita komparasikan dengan beberapa negara yang ada di dunia, salah satunya adalah Australia, yang di mana dia mengubah air laut ya dengan konsep pyrolysis atau osmosis ya, osmosis air, di mana air yang benar-benar murni ya, bukan air yang ada kadar garamnya, itu masuk ke permukiman warga. Jadi ada mesinnya, kemudian mengubah air tersebut menjadi air bersih yang siap pakai gitu, ditambah dengan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi mungkin kalau kita melihat basis dari negara kita adalah negara dengan kepulauan yang otomatis sangat dekat sekali dengan air atau lautan ya, mungkin itu bisa menjadi alternatif ke depan bagaimana inovasi kita, khususnya anak-anak muda ya, untuk melakukan berbagai inovasi ya agar kebermanfaatannya bisa kita rasakan bersama. Harapannya seperti itu ya, pajak-pajak kita lakukan untuk membuat mesin-mesin baru yang dimana untuk kemudian bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih untuk masyarakat dan mungkin juga menjadi solusi baru ya berkaitan dengan kekeringan yang sering jalannya waktu terus terjadi di Indonesia ini. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Nadif Basalamah dengan judul Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan.

Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama, kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Iya ki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku mbak.
3: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
3: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Bas?

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Di Radio Sukulet 99,5 dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di Surabaya, ya, Polda Jawa Timur. Terus memburu Erlan berusia 56 tahun, terduga pelaku pembunuhan sekretaris rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Bangkalan Ruli Yunis Setiawati. Untuk menangkap Erlan yang hingga kini masih menjadi buron di Treskrimum, Polda Jatim mengerahkan 5 tim yang tersebar ke sejumlah wilayah di luar Jawa Timur. Kasubdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Akbaridi Jumhur mengatakan 5 tim tersebut saat ini bergerak di sejumlah daerah yang diduga menjadi lokasi persembunyian Erlan. Menurut Jumhur, polisi sebelumnya telah menelusuri lingkaran pertemanan hingga kerabat Erlan untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Dari penelusuran tersebut, polisi sempat mendapatkan informasi bahwa Erlan pernah berlindung di rumah salah satu saudaranya. Namun setelah itu, Erlan disebut memutus hubungan dengan keluarga maupun orang-orang di lingkaran pertemanannya. Erlan diduga terlibat dalam pembunuhan Setiawati yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobil plat merah bernomor polisi M1090GP di area parkir Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo pada Rabu 24 Juli kemarin. Hingga Kamis 6 Agustus 2026, keberadaan Erlan belum diketahui setelah 44 hari sejak kasus tersebut terungkap. Kuasa hukum keluarga korban Risang Bismawijaya sebelumnya meminta polisi tidak menghentikan upaya pencarian terhadap Erlan. Keluarga korban khawatir kasus pembunuhan tersebut tidak kunjung terungkap dan berujung menjadi perkara yang tidak terselesaikan atau cold case. Ia juga berharap jangan sampai peristiwa ini menjadi cold case atau kasus dingin. Polisi jangan berhenti melakukan pengejaran dan pelacakan terhadap Erlan. Kami tidak tahu metode apa yang digunakan dalam pencarian, tetapi yang terpenting harus tetap ada upaya dari kepolisian untuk menemukan keberadaan Erlan, ujar Risang.
1: Songgolangi. Songgolangi.
0: Ya, itu tadi berkaitan dengan terjadinya kasus pembunuhan yang berada di lingkup ASN, ya. Jadi ASN-nya dibunuh oleh seseorang dan hingga saat ini pelaku tersebut masih belum ditemukan. Ya, semoga kasus-kasus seperti ini segera diselesaikan, ya, segera ketemu dan semoga saja tidak menjadi cold case atau kasus yang dingin gitu. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Kahirna dengan judul Soulmate. Selamat mendengarkan.
1: Songgolangi.
0: Dan selanjutnya akan ada lagu dari Kahirna dengan judul Soulmate. Selamat mendengarkan.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama, kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, mitra semuanya, itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam bersama saya, Saudara Syebul. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian wedian.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Teman-teman kembali di Radio Songgol Langit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgol Langit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Heru kembali lagi hadir menemani Anda menyapa di program Graha Warta bersama Lagu Manca sampai nanti tuntasnya jam 10 malam. Selama 2 jam ke depan beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jadi pastikan jangan lewatkan dan juga jangan sampai ketinggalan informasi terbaik, informasi terbaru dari kami hanya di 99,2 Radio Songgol Langit FM.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
4: Oh boy.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat hari pagi sampai dengan malam masih UB 1332 4. Eksis Ponorogo. Tepat, kualitas.

Masih balik lagi Mitra Songklang di 99,2 Radio Songklang FM ya. Kemarin kalau nggak salah itu di Ponorogo geger gitu ya, bukan hanya geger, heboh. Aksi konten atau fotografer, videografer gitu ya. Kalau nggak salah gitu. Nah, ya mengejutkan lagi Mitra Songklang, dugaan pengintipan terhadap seorang makeup artis atau MUA atau perias pengantin di kamar mandi saat acara wedding di Ponorogo menguak temuan mengejutkan saat ponsel fotografer berinisial AL, warga Selahung diperiksa ditemukan ratusan foto dan juga video perempuan yang tersimpan di folder tersembunyi. Ponsel tersebut diperiksa setelah AL diduga mengarahkan kamera ponselnya melalui ventilasi kamar mandi saat salah satu anggota tim MUA sedang mandi. Prias pengantin Endin Intan Saputri mengatakan ponsel fotografer sempat diperiksa setelah pria tersebut juga menjadi orang yang mengarahkan kamera ponsel ke kamar mandi. Dan menurut Endin, foto dan video yang sempat dihapus ternyata masih dapat diperbarui. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke folder tersembunyi. Di folder tersembunyi tersebut isinya banyak sekali, sekitar 700 item. Menurut yang dilihat, banyak rekaman perempuan di acara wedding. Rekaman tersebut tidak hanya berasal dari satu kejadian, dan menurutnya terdapat banyak video foto perempuan yang juga direkam secara diam-diam. Dan Endin mengaku menemukan sebuah rekaman yang juga dibuat di acara pernikahan, ada pula rekaman yang dibuat di kamar mandi. Aduh, gimana nih ya? Saya nggak tahu. Biarkan masyarakat yang menilai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sembelangit pukul 21.

99,2 Radio Song Langit FM. Masih balik lagi Metro Song Langit ya. Anda masih mendengarkan dalam program apa nih? Jam segini masih di Graha Warta Lagu Manja ya, menemani Anda, menemani Metro Song Langit sampai jam 10 malam nanti. Apa informasi yang bakal Heru hadirkan untuk Metro Song Langit? Silakan nih, masih ditungguin yang mau merapat bareng masih monggo. Saya buka kesempatan untuk Anda yang mau berbagi informasi juga. Emangnya ada informasi apa aja? Kalau tadi kan udah dari terkait tadi ya, yang bahkan ternyata ada 700-an lebih, ada ratusan foto di dalam HP-nya. Jadi ini tuh bukan pertama kali ya ternyata ya. Jadi sudah banyak koleksinya. Dan setelah ditelusuri juga, ada di file-file tersembunyi, ada file-file yang sudah dihapus juga. Wow, sangat-sangat mengerikan gitu. Dan Mitra Songgo Langit, ini untuk Mitra Songgo Langit yang mau informasi update-nya, mau berbagi infonya, monggo lo ya. Apalagi hari ini malam minggu, wow, malam minggu banyak yang di Ponorogo. Ini sepertinya lagi jalan-jalan, lagi menikmati kota Ponorogo, kelap-kelipnya gitu ya. Lagi ngopi, apalagi ini banyak yang lagi ngopi, saya yakin, karena kalau di Ponorogo surganya warung kopi. Iya gak sih? Iya gak ya? Soalnya banyak banget saya lihat di sana, di sekeliling-keliling kota itu per 1 meter itu ada tempat ngopi. Entah itu yang angkringan atau kafe, semuanya itu ada. Jadi tinggal pilih aja Mitra Songgo Langit ya. Mitra Songgo Langit lagi ngopi di mana? Boleh dong informasinya.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, ini terus lagi teman-teman sudah bersama kita hari ini di program Geraha Warta Manca malam ya. Sudah hampir jam 10 malam dan sekali lagi saya cuma mau ngingetin hari ini malam minggu. Selamat malam minggu aja dan yang lagi di rumah, yang lagi gak ngapa-ngapain. Aduh, masa gak malam mingguan sih? Tapi ya gak apa-apa sih kalau memang gak ada kegiatan malam minggunya. Di rumah aja, gak apa-apa. Selamat malam.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lulur, rokoe wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.